Mananitan Radio Mabang, tinatako minit pungwatong badan kalami, Beats of Heart sundunong, misong buban nung asunuki, alam la mukok chunga chunga, kan atan ba ang hachitsa.

Nungduku usuttam rungdung berin nungi nakara chamrsa pek nungi kiwi mukukchung nungi coffee mon nungi ilaichi tuluba woka nungi angu aser inzilashi zinebutu nungi azanganshi dimaburo koima na nungi pickle aser yung age yangluba usuttam aser district palala nung setakpa aser taka age yangluba usuttabu aika tinalir Itum osetem ajanga yimtsang rungsengatsang nung tashi ichi takzer aser naglen shishi lambatak jinjang ajungkutzer. Tesiba gam terana tsunda o DOB bi desem nung inyaktatpa ya linak indang kunang aser alima ajunga nung maungka gamzergo. O DOB ajanga maba balala inyakar aika bi takinaba atalokzer asushi mabaran inyaktater aser ibadan kalimi linak ternuk lamang yanglushiba nunga shilam tuluakir. Tane unak yangi atamar asnugi anumanani kanatanba angashitza.

0: On am shidang second tenut nung, da kinabaji marura, network machung nung, iba nungchi dzza aita dokorasa. Anungchi nerji ernur, second tenut temberji bener nergi dang leer.
1: Aido, aido, gacha da shima chungadi. Michi dukur chung yat mur alir nunguda. Sujuk temer chungzi arung da cha zija, sipura goya.
0: Sira nai iba atamaji kurut bender mabener. Anu tupur kadi ni tetsir dang sinali da blima. Tetsir ama akamzi miranger. Misira tetsir kadi ni tupur dang sinali da blima. Tupur akamzi miranger. Asir iba tupilamba asir terataji bender nerchir nur nerkidang lir. Nai iba asushiji kurut bender mabener. Anu talisa. Tsungar mi pa misira la yang loba chinjang manga tati. Takam tia palala achurupa mukuk tati. Pi sasa susita asitsi tapi lemba bener nur jir nur tam lir. Sira nai ipa asushi kurat bender ma. Ipa la misikpa tapi lemzi ji zingar mizing ma. Tanne asin jir nur asir samji sim nur tam I bener lir. Shidak babu itim kurat nungi ani singzak angudak ji. Kipungya asetila, saka tanne tsirapur kati itamya mangatati lir. Na sapla sapchi tamangarka asetiba mabang masu, ner kipung dangi arutiba kuruchi, tsingrmi nerden pungmang mangdang achanga jimpir alitisa, na tsingrmden tisindakdap nungdakar. Ner chirnur kurut lamsatak malikamugu, nunuki parnuk takinaba achak, chiung tsinungi apensushi, Tila tipa tashi priya gacir. Saka sayu penzi mali, asir parnuk tepilempa angadang ci mapang magacir. Anungci nenukya provider. Takacir ka, neng tak acak beri cir ka amadang nir danur yagi pilmer sedi. Saka cirapur kaji, danur kurut asir tepilempa acak nung ani sengzak angudak tesem ka asiciji kangatung tipang. Da nipu ke shisayari lemsa teper. Anungchi anukunung, kunda tisadang kaadanga, nerchir damdan, mapang chitak lamang sayua anitadang ma.
1: Alokpa sa ta chungba aja, ninatan mapang tatsiga achirua arubaya amachokpo masizi. Asir ibaya achanga uzikipungnung temelenshi kabu adokze. Hai, sira kanudi nooji.